Ivunanga ke lidubako SB Music loko ke patsa le mitiri ya radio Mosambika ku lava ka mpela ku va mi titirhelana kambe ke ri xile hikusa mi kona nkarhi hinkwawo mayelana ku va ka mpela hi ku khutatsa Mukiseti pfuka ke u ta va u lulamisela ntshungwana leswaku va ta va kongoma le xikolweni u lulamisela ku va na wena u ta va u kongoma le ntirhweni wa mavoko kambe wena ke u tirhako hi xuva leswaku va ka mpela u tirha hi tindlela letinene ntirho wa wena loko ri ku va u ta va u huma ka mixlow uva u hetisela kwatsi kambe nkarhi nakona ku va u va u

u cyukisa kwatsi leswa kwa gempela leswi u swikumiseke swona swa ri hi xiswola swo ke kambe hi xinchiteke na xiwoneke u endla nkatsakanyo kasi nkwa matirhelo ya wena leswaku va kempela loko ku fika nkarhi wa ku ta va u endleleta ntirho u va u switulo swa ku va u endleleta hi ndlela ya kona vergonya no paka konta vunanga leta kulana na Matilde Conch rin'wana tiko a khutaza ngopfungopfu vamamani va na ni ku va kembela va tiendlela na abindzu ro karhi ni ku va ke va kongoma ku va va tirha leswaku va va ta pfunisa eka ku wundla a ndyangu ku sekempelampela ku va ni tingana maxaka a swi vuli leswaku va u ta va u hlula vutomi.